0: se ne ovog. Tak, ali upa. Tak ti Cybernoj. Wow. Tak ti Captain Kirk. Wow. Och tack till mig, Android. Vi syns sen, flickor. Ha det så bra, tack för allt. Live long and prosper.
1: Media Top Radio.